Hey yo, dah ada cium kat tu tingkap binasi. Buang nanti aku tak pun alas hukum in alibi. Dekat Yesus Kristus daun midri. Yesus Kristus alibi. Alas saya tu. Tak tek masra ini ati. You should have motion tak. Bangkai kide.